ka ipotsa ona bo mmeste se batana ke pina sa bona tsena kokoria

kota jwalo le so se seletseng ka mora hore na botlhano mo habidenti ke hore nya botshelela.

o tla ke ena ho finyane bra John a tlo tla ba le nna mona o tlo tla dula mona kena buruaka se ke blombe ka wena se ke blombe